ཁྱི ཕྱད མ ནང བའི ཞུ ནང བའི ཡ ལོམ ཏི ན ཅིན སི ཡ རི ཞུ བོ ལ གེབ ཞི སེམ མ མ ག བོ ཡ ཐུ མི ཡོ ཡ ཡ གེབ ཞི མ རོ ཡ སོ ནང བོ རོ ནེ ཁ ཡི ཉན དང དེ ཚོ ལམ པ ནམ ང རྒྱལ བུ མེ པ ལེན ཅིན རྒྱལ བུ ག དང རིཟར པ ཏོ ཏ པ ཏོ གེན དུ ལོག པ པེ མི སི རྒྱལ བུ ག དང ཆུ ཆིན པོ ཏ ཆུ གེན དུ ལོག པ པེ མི སི ཁྱི ལམ པང ཀུན གྱི དམ དེ དེ ན ཡང ཐ ཤི རྒྱལ ཁབ ནམ
dikchu kira maje na ngala kimi kweche mindukbe dewe karo dewa trowe trabki shi chungne kebe masano onye sune kebe masano onye lomsi yarwaya matmoto di da chati pe mwa nye shubolji kebe kalambu tuga magabu ya ya tuga ngosom ya ozo somsuk lom nangji mar nyan nangsa san nangsa anye ne kebe si macha tuji tishi ju madu ne ishi ju zika munu kebe kanyo uji rizang mar riraso korni ti inye Kortava yate piloga yate tav, yate ki yuk pemunumburuni. Kiepoka nyoji, sitem nintin, sitem nyoji murtu, ronshu murte ki yumato, tav yate, te kokata yargi yuji pemunumburuni. Ijakula, itam lom nayonzo, dating me lomtina zinzi shatuji, ma munia samdon, tembongoto di imbushindare, kiakap shame yama nekan kiakam nashi tortiza ani. Perisha bedang shichik nob, munitane mina, noburano sosok nob. Tanda nubu kanji zatim naka titi bitanshi niyini. Nishi da chik jari nang nubu ya na siya na siya na chik uzi kimi chakriba shini kitsu mato shami sika mununburu ni. Chik nye uzi dikbak leka si shiatsu mitiru yina si nye uzi kitsu chik kuji sika mununburu. Iti akbala yedang bai dangi shiatu majit nye na yedang yor chok mogo yedang nubu ya na dek nye kuji kangbo. Da kiyu titi si tanda ya ga nye ya chik kebsi. Yomang si yari shusu chit masano ya ya chik mar. Uya nang mumburu ni. Di shingin gelin kobang namdang che meda dashu chachili ngame. Kimo chakda bashi di tini kira la junbe gyagar ki ritamje la ridao zelwe manye. Gyadang mongi chamshi na rivu chingu ji dukba dir. Rida kasha mongbu dukbi kimo di tangwe di ngin kasha sunju sodun se nima gongwe tipsu zamla Kimun namke jashin yalne karsung mebe. Gyebu tuktevali gyune digeji sungsu uni. Da gyeb mingberi da nor ya naa ded mato digaji yub lom ning kangboji lom mimana yongzoji da mlaming li memda naa shenyaji kangboji ded mato diga naa nyanji kangbo somya da gaychujo ya wongbo uni. Wongboji da gyebsiji kimu chaktabashiji kriya ji shati pebu uni. Shati pebu Jagar shokak ta uzumar bangjangani ijumar da kanjel jagar shokak rimang tiga shatiri ya pebola cha chone tse moto omburu nye. To to ge boji nemigyo ritem li nombur I rizeji ombojik itzejeji rizejeji kasha maam tisu nomburu nye. Ejeji kijit tol ijik kasha shuji kito omburu jik kijik iji ijik sum kasha keli jinis sotya jik mopte le da plang tol tengme tengme moto tiga kijit ba kanjel namgak shi. Nya tango yegi yungo to ya kanjil da namka kichit klo ya chi mununburu ni. Kichit klo tse matang bol dobtel tse matang chi geb tu dungi ni migyo nang ya. Echi geb si chi lom nang si chi mar kalup che ijini nang mburu ni. Ta kaya nang unye na. Kayi lombang tso nam tsu nyon dang. Diri ni mi kolo la chakdab bashi dranye song. Metab mebi nubu yin chakdab bashi manye par. Kuo yudu dori shi donib rizi diru nil. Sang yin nam lang nisha la. Chakrabashi sotato shi sunye diye gongmo gyalun bangnam ki rarangi daishu nga la june sim. Diye sangyi namlangwe tse gyabu lombo dina zinla digeji sunso unye. Da ajik sun gyab ki kulaya chi nemigyo tu dunga nang ya. Da lom nangshu ya sun muda deshi chik nimu kolo che mokkimi chakrabashi chit kulaya unye. Da nishi kyune metab munuk chi mok nolpungto di ki zo inye. Eji da chakrabashi chokmok chikizo chik tse mato ngoto di rasu yin ni taf manang yumende kang lumba taf ki yule ni shisu rayumbu. Deshi tiang nga ta uchik sun uchri choso nye ya mokho chik nam kyebu la chik nga ta yungzo chik kizo tse kiju. Nye ya sun ya chik bedang kyeb ni lom ni je ikbaji na kambo chik ichik sun irizi je chik mlani li nang naika ya ya ichik sun ichi se irizi je sim ya shugumbu. Chik ba mokho chik sun na lim. Chi lombu tina zi xia kyeb si ngdi di sunda. Kaya yi nyan dang lombu tina zi, lombu yala long dang so chi tu.

Miji Kiji Jinda Edu De Kimi Jedan Edu Tsoji Jie Sunso Dene Dina Zingi Gebe Kashin Sunbe Lande Cho Tamje La Debe Miji Dan Kiji Ni Mindu Kimi Jedaya Mindu Be Layang Dina Zingi Ritumbu Zela Zene Cho Kundu Nanche Debe Sha Cho Yin Nangsip Tumbu Shina Sashi Kudu Nyambe Nang Kangjong Gobe Leba Jila Dewi yang cawas itu bi, lumbu sambala, tiada kimi juga dah sani, kebi jundu cini, tiga jisu, susuonye, jadi mahu jisu nam, kebola, jadi lamsan ada jenis jik, kebgalang bersih jik, lumbu tina jisya, jik lumbu yar langa, dah mik ngap ni kimi ngap kisi, misi umdila, ni mencik ngatang, cek kila ni aji kebsi, lumbu tina jisji thongum murunye, jik lumbu tina jisji jik thorjik, kebokkalung do cihya ta kaji dangdo langya ta. Ejik terdetik tak kancil cawat tamjil aji kini mon set gay pulu mingaw ning kingaw misi kisi umtin sika cik modong umuru ni modong bojik tau cik terdetik gay pulu cik terdetik jeji rito di nomor ni dah rito cije beraja ejik terdetik pulu tak gay kimi tak sabab dia terdetik pulu ejik mar siapa siapa mar rizik mar siapa siapa ejik mar taji siapa nama sakoi nyumbu kim tiga xianano buka da piano ye piu dino ji sa ji kun yum ji bu ji ji kim ni mi ju ni ju dino mu ru ni mi ye m din ta nga da mi ya si la da mi zang ki ha ya no u din di tong mu ru ni je le bok sen nga da mo chi chi ti ya no mo ne u tan de ni ne sam ya ta su re ya ji ni mi ge ya ji ge xi ya xu su mu ru ni ta da ya xu su ni na su dang ge bu jin bu chi nga da mi u chi bu da la ni su da mi ji ki ge ya mi da la ki mi je jang ga ya min du be Kimu di mebaca sami, rutin berjanya perdebe, sejauh nasi tubuh saji kudo nyobenang, kangjim kubu lebado dalam dusha kili do, di mana kimu yobaca sihju begibu sindu tu ni ne, lembu dinazin la digeji sumso ni, ajik dah lembu dinazin cik, ajik mal gebni me surta raya cik, cik gebrim cik sen nangsa, ngadang mewang cimbu ni dah ngadang gebuk dah kujab kag meng ya, cik shu ya. Tak nyawa tu tau juga, saya kaki kimi tiga, cai, cua kaki kimi tiga cai, ini ya yang awak sindir eh, ini mana nih, kena umtilanin, sekali mana ini, si kiki ni misi la ya si kamu ni, tak kiki kene mana cun sami aja tu no aja, ni awak terdah tu no cai ya kebola, aja tau je aja, dia ikut tau show ni macam itu tau dini ni, ini itu tau je beraja, cua kaki kimi tiga aja. Dia ya bula, ejik rizik syarjo orang tua tiga mardet. Dia bula, ejik syarjo cik mardet cik siang mana mungkin tempu. Ejik siang mana tempu ni cik, dia ini cik pengang ye no, siang mana ngah pengang no. Saja kau nyum, cik sadiu. Om din di ni ngah, kim ni mungkin ningju di ni. Tapi kim ningju di ni, ejik tambah cik, ejik cik tak miu ya halam siung, miu zang ya kisu ku, cik miu siung siung no. Om din kim di ni. Jadi jadi kita nomena sembunyi. Ia bula sihir be, orang yang lembut ini jenis ini kita ini dah ikhlas ni macam kita nomena ni aje. Ia sihir kebni macam tu ni yang sembunyi. Jadi lembut ini jenis ini, tamar cuma dalam asalnya undini soalnya sembunyi. Ia bula tahu cuma sihir kebni tak kebni kalau punya uyu mereka ni aje. Atau Madam Dino Tongkong Pachami Ji Gridungu, si Tongkong Pachami Ji Marta Tau Bir Shati Gebul Da Madam Bina Uzumal Selanin, si Selak Marta Yaya, si Bangzang Shou Ji Marta, si Rikyu Ji Marta Yaya, si Marta Shati Pipu Mina Sambunga Nasema. Iya Bula, ta si Marta Gebul La, Kandu Pumudora Sangmu Shumeyinyo Chunggang Jita, si Lajari Nyaya Da, U Shari Shoka Nungu, Nana Hong Tumu Nyo Shindare, si Chitol De, Tinggal syurga mereka boleh ciptori kami di nomor ni tu. Kajal hajar lama ni ya, naga tolong gembak mereka hajar lama gaya untuk si nomor ni. Jadi tenor ada mulai tujuan kajal hajar lama ni. Hajar ini ada tenor konverti perlu di nujun. Jadi ada kan dua motor sama si, cuma ekstasi cipta. Jadi kredit umur. Jadi apa la kan dua motor sama si. Jadi cuma ya cipta kajal kicik kicik. Tapi kajal kan dua motor sama tolong ni aku soal prejuk cipta. Shati kaya, kanji kichi kaya ya kandibumu dhoa sangmini me huang ya ejik da kandibumu dhoa sangmini kyebuka lambne ejik shenji raya uya rasu kimbo ta lomsi chik uya uya di niyo niya chik kyebshi ya shugula ta kyebshi nemi yosik semshi